0: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dengan Febri di 90,1 FM Pro 2 RRK Jayapura, teman terbaik kamu. 92 sekarang sudah pukul 9 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur dan masuk di program Spada yang membahas ada 3 topik, narkoba, judol, dan korupsi. Cuman Febri mau pilih salah satu aja ya. Dan Febri pagi ini mau ngobrol tentang sesuatu yang penting terutama buat kita semua sebagai generasi muda, yaitu bahaya narkoba, teman Pro 2. Kalau dengar kata narkoba, mungkin yang terbayang langsung itu obat-obatan terlarang yang sering diberitakan di media ya, teman Pro 2. Padahal kan dampaknya tuh bukan cuma soal melanggar hukum, tapi juga bisa merusak banyak aspek kehidupan seseorang yang sudah kecanduan, teman Pro 2. Salah satu dampak terbesar dari kecanduan narkoba adalah kesehatan tubuh dan mental. Karena penggunaan narkoba dapat mempengaruhi kerja otak, membuat seseorang sulit berkonsentrasi dan mengalami gangguan emosi. Bahkan dalam jangka panjang itu bisa merusak organ-organ penting dalam tubuh loh, teman Pro 2. Selain itu juga untuk seseorang yang sudah mengalami ketergantungan ya, biasanya itu akan merasa sulit menjalani aktivitas normal gitu tanpa menggunakan zat-zat tersebut. Akibatnya itu untuk prestasi di sekolah, kuliah, atau bahkan pekerjaan bisa menurun karena fokus dan produktivitas itu juga ikut terganggu, teman Pro 2. Dampaknya juga gak berhenti pada diri sendiri ya. Keluarga dan lingkungan sekitar juga seringkali ikut merasakan akibatnya, teman Pro 2. Hubungan dengan orang tua, saudara, teman, atau bahkan pasangan bisa jadi renggang loh. Jadi tidak sedikit keluarga yang mengalami tekanan emosional maupun kesulitan ekonomi ya, karena harus menghadapi masalah akibat penyalahgunaan narkoba, teman Pro 2. Kalau di lingkungan masyarakat, penyalahgunaan narkoba juga dapat meningkatkan risiko berbagai masalah sosial ya, mulai dari tindakan kriminal hingga terganggunya rasa aman di sekitar kita. Nah, lalu bagaimana sih cara menghindari narkoba, teman Pro 2? Yang pertama kan berani mengatakan tidak ya. Kadang kan godaan datang dari lingkungan pergaulan. Kalau ada yang menawarkan sesuatu yang mencurigakan, jangan takut untuk menolak, teman Pro 2. Jangan kena gengsi ya. Kedua, pilih lingkungan dan pertemanan yang positif. Jadi teman yang baik itu biasanya akan mendukung kita untuk berkembang, bukan mengajak ke hal-hal yang merugikan diri sendiri ya, teman Pro 2. Dan selanjutnya mungkin isi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Jadi misalnya olahraga, berkarya, atau ikut komunitas, belajar keterampilan, atau menekuni hobi yang disukai itu juga bisa banget, teman Pro 2. Jadi semakin banyak kegiatan positif, semakin kecil peluang terjerumus ke hal-hal yang negatif juga, teman Pro 2. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk mencari bantuan atau bercerita kepada orang yang dipercaya ya. Jika menghadapi tekanan, masalah, atau kebingungan dalam hidup gitu, kadang dukungan dari keluarga, teman, guru, atau orang terdekat itu bisa sangat-sangat membantu, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, masa depan itu berharga. Jangan sampai digusak oleh sesuatu yang hanya memberikan kesenangan sesaat ya, tapi membawa dampak yang panjang, jadi merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitar itu kita ya. Jadi ayo kita jaga diri, jaga teman-teman di sekitar kita, dan bersama-sama katakan tidak pada narkoba.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: judi online. Banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.
1: Cupu, mau kemana kamu?
2: Aku mau ke kantin beli makan, Kak. Permisi.
1: Enak aja beli makan. Sini mana uangmu? Kamu itu cupu di sekolah ini. Gak usah sosokan beli makan di kantin lah. Kantin itu gak cocok buat orang kayak kamu.
2: Tapi, Kak, aku gak punya uang lagi, Kak. Itu uang terakhirku minggu ini.
1: Bodoh amat. Sini gak uangmu? Atau aku bikin malu kamu satu sekolah ya?
3: Cak. Kamu ngapain sih pukul Gaby? Sini, ikut ibu ke ruangan.
1: Iya.
3: Cak, dengar ibu ya. Apa yang kamu lakukan kepada Gaby itu termasuk asi bullying. Itu nggak baik, nak. Dengar ya, bullying adalah satu bentuk tindakan agresif yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan pada orang lain. Bullying bisa dilakukan secara fisik, lisan, maupun cara lain yang lebih halus seperti memaksa atau memanipulasi.
1: Tapi aku hanya minta uang Gaby aja, Bu.
3: Cak, kamu itu sudah mengintimidasi dan mengancam Gaby sampai dia ketakutan begitu. Gak boleh ya, bullying itu dapat berpengaruh untuk kesehatan mental Gaby. Gaby, kamu baik-baik aja. Tenang ya, ada Bu Guru di sini lindungi Gaby. Jadi jangan takut.
2: Iya Ibu, Gaby baik-baik aja Bu.
3: Ya sudah, Cak minta maaf sama Gaby. Dan kalian berbaikan ya. Ibu gak mau ada kasus bullying di sekolah ini.
1: Siap Ibu.
4: Stop bullying. Jangan biarkan siapapun merasa tersisih. Jadilah teman yang baik.
5: Pro2FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro2.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai. Santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Dia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511

0: FYI for yay info.
1: Ben, bangun, Ben. Ben. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Kamu tuh tidurnya ngorok. Bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Enggak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kalau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya. Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Nggak mengerti cerita gue. FYI, for yay info.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Dengan Tony.
2: Ya ampun, adekku Tony, kamu kenapa dek? Tony sampai kejang-kejang begini. Pa, ma, ini karena Tony sudah keseringan pakai narkoba, makanya Tony jadi begini.
1: Saya sudah curiga. Setiap saat Tony keluar rumah, pulang-pulang bilang pusinglah, mualah. Inilah akibatnya kalau mama tidak bisa perhatikan Tony.
3: Pa, kenapa salahkan saya? Papa stop lempar kesalahan. Bukankah anak-anak termasuk Tony juga tanggung jawab Papa? Anak-anak juga butuh perhatian dari Papa.
2: Mama, Papa, bukan saatnya lagi untuk bertengkar mencari siapa yang benar. Tapi...
1: Ayo, kita bawa Tony ke rumah.

0: Pak, saya janji mulai sekarang akan memperhatikan anak-anak, terutama Tony, Pak. Tapi Papa juga harus memperhatikan anak-anak ya.
1: Iya, Ma. Iya. Maafkan Papa.
2: Ingat, narkoba adalah musuh kita bersama, perusak generasi muda. Bersama kita lawan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Jayapura.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kamu merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur, dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena kejang otot yang cukup ringan, karena kondisi tubuh kelelahan atau tidur dalam posisi tidak nyaman. Ternyata, kejadian seperti ini sudah umum terjadi dan hampir 70% orang sudah mengalaminya saat tidur.
1: FM, teman terbaik kamu.

91 FM Pro 2 RJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, enggak terasa ya kebersamaan kita di Day Part 1 sepada ya. Akhirnya sudah sampai penghujung acara, teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah mau ditemani sama aku sepanjang pagi ini, mulai dari yang baru bangun tidur, siap-siap berangkat kerja atau sekolah, sampai yang dari tadi setia mendengarkan sambil menjalani aktivitas.

0: batchnya masing-masing teman berdua ya. Semoga informasi, musik, dan obrolan santai yang sudah aku bagikan bersama kamu pagi ini bisa menambah semangat untuk menjalani hari ini teman berdua. Jadi saatnya Febri pamit undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaannya pagi ini. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan siang nanti, perbanyak minum air putih, dan semoga aktivitas kamu hari ini berjalan lancar hingga selesai. Jadi sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya, hanya di 90,1 FM Pro 2 dari RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FYI for yay info. Kamu mau pesan apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Ah, apa sih mau itu? Enggak, coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu enggak, kepiting itu jalannya enggak normal loh.
1: Enggak normal. Enggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong. FYI, for yay info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya, karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup. Tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Rukyat Eva yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Kembati selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: YII for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetap. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di

0: depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya trem listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri perkembangan kereta api memang pesat sih, tapi kalau di sini sampai kamu kelar cerita keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for yay info.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah

karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: 102. Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman

0: biasanya hoax, tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan cocok loh ini, Din.
1: Apa?
0: Ah, ini, Din. Nah. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau. Dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Ha, mbak tahu kok. Kau dengar ini. Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Ha, beliau ini staf ahli menteri bidang hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
1: Janganlah kau laporkan aku.
0: Bukan, mbak tahu kau. Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya. Ha.
2: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
0: Ha, itulah dia, Din, yang ku bilang aku maksudkan hoax tadi.
1: Iya iya iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu gimana?
0: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
1: Iya. Aku bertanya sama kau macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
0: Iya, kan dah aku bilang kau tanya sama yang tahu.
1: Siapa yang tahu, Burhan?
0: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak ni tadi. Ha, Pak Profesor ni tadi. Ha, ciri-cirinya kita dengarkan. Ha, kita dengar lagi nih. Ha, ini dia.
2: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali.
1: Iya.
2: Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu.
1: Iya,
2: berita itu selalu begitu.
1: Iya, baik.
2: Tapi kalau dia hanya satu sisi, ngejelekin doang, atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
1: Hei, Majang Burhan, untunglah kau datang.
0: Iya. Udah paham kau sekarang?
1: Udahlah, Burhan, udah.
0: Makanya hati-hati.
1: Iya, iya, iya.

pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026.

0: latihan band yuk.
1: Ayo, tapi ntar dulu ya, bentar, gue cari sesuatu dulu.
2: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
1: Ntar dulu sebentar.
0: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
1: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget, gue cari makanan dulu ya.
0: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
1: Wah, gitu tuh ternyata.
0: Tapi
1: gue gak jadi makan deh. Loh. Biarin aja, lapar terus.
0: Ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk, scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya, akhir-akhir ini jantung saya ini sering berasa lalapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tompo tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Kena juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: AI for Yay Info.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
2: Aduh, kenapa sih?
1: Aduh, gede banget tuh petir.
2: Biasa aja dong, itu kan cuma petir biasa.
1: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
2: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
1: Terus?
2: Kecuali kalau sembar petir.
1: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
2: Jangan sampai.
1: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Ah, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul

0: sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
1: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
0: Buat apa?
1: Buat ngojek.
0: FYI, for yay info.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store.

0: juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Ya, apa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
1: Aisyah Raugut Kalifusu.
4: Kemana kabar, kawan?
1: Besubu sararaku, nopak karya balik.
5: Orang sedongan, apa kabar, Muna?
6: Puha rekan-rekan mandung.
7: Madama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
1: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

Happy birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni. Balkes, podcast sepak bola.

0: pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
2: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya?
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu, balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: Oh yeah!

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: jaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Prodo FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman

Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak

yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, podcast, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Ya, bangun.
1: Apa sih?
0: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hei, bangun.
1: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
0: Gak boleh ngorok.
1: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
0: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
1: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
0: Mau tahu caranya gimana?
1: Gimana tuh?
0: Begini ceritanya. Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea. Terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Nggak ngerti cerita gue.

Baik, sahabat Pro 2 dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama Pro 2 FM Jayapura. Dan kita akan jelang pukul 16 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama siaran langsung Festival Gita Indonesia 2026 yang kami relay dari Pro 2 Jakarta. Tetap setia bersama kami di sini, sahabat Pro 2 dimanapun Anda berada. Kita langsung akan menuju ke Pro 2 Jakarta dalam siaran langsung Festival Gita Indonesia tahun 2026.

0: disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Hajar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia, dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga, acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana, dan Radio Star Management, Hotel 88, dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan Juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf, sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia kepada Bapak Setio Hajar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong-royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wagir Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gemah yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setio Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, jajaran Direksi LPPR RI, juga Ketua Umum Pustaka Indonesia, Bapak Setia Jadilantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Kepada saya ucapkan salam Pancasila. Dan maka puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah peringatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ini ada kompetisi menunjukkan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, kemudian UMKM yang sering dilakukan oleh RRI karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pustaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman perdua dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri. gitafestrri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote, karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, ya gak sih Des?
2: Betul, dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, ya, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya, mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya? Aku minta deh sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, kita sambut. Ini dia Stephen Kwa dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

musisi yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SCC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini. Berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara satu festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara dua Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Satu.

memiliki hobi unik, mengimpresionet suara pramugara dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu Rayuan Pulau Kelapa.

memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain juara 1 Institute Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institute Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah Kita.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi, di antaranya juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional serta juara 2 Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional. Finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

meraih suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3M tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia Pusaka.

kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara.

talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaan yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopra Vista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong Sejawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3M Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak Negeri.

0: hadirin pemirsa RRI Net dan teman Prodo juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada dewan juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana dewan juri? Gimana? Aman? Oke, dewan juri sudah bilang aman. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak dewan juri. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya. Dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu dewan juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi dewan juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik ya kan yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta dewan juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk dewan juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya.
0: Iya.
1: Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya buat kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan bersidang.
1: Yes, dan supaya nggak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya dewan juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta, jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes, buat kamu yang masih mau ngevote,
1: sudah gak bisa, ditutup ya. Oke, baik, hadirin Tua Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Bread, Elif, Alicia Alana, dan Radio Star Management, Hotel 88, dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes, Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami ucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026, dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia, dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi, dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga mudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut ada Ibu Dr. Doktorenda Gemala Rabia Hatta MRA MKes. Kita beri tepuk tangan bersama Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktorenda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
3: Banyak dipakai gitu.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
4: Kasih pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik anak pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, gitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Dan dari situ kemudian anak-anak itu diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima sila yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Nah, kita bukan hidup di zamannya
2: luar kurno. Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
4: Tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga, itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu. Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini, di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi.
2: Betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu Bu ya.
4: Pakai. Jadi bisa terjadi kalau rumahnya besar.
2: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke. Nah kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
4: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi mengingat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah, jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
2: Luar biasa.
4: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
2: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bung Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini, Bu?
4: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
2: Ah, itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya, Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
5: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka. Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja nggak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya Yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
2: Oke, okay. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Sutio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
5: Iya.
2: Di Kilo Pancasila. Pak Sutio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Tapi apa ya? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
5: Iya, begini Pak, kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
2: Oke.
5: Okay. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah Pak. Bayangkan zaman dulu ini nggak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya. Nah, tentu saja ini kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
2: Oke. Okay. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
5: Kembali ke orang tuanya.
2: Oke.
5: Okay. Orang tua bukan hanya orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
2: Iya.
5: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
2: Oke. Okay. Kalau Pak Setio sendiri, gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio? Mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
5: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilo Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ingin menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah, teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma panggil oman-oman, Anda mau nggak ikutin saya? Nggak mau katanya.
2: Iya.
5: Terima kasih. Gitu.
2: Baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
6: Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak-anak sekalian, selamat sore.
2: Selamat sore.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah cara hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tentang bagaimana implementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah, itu gawat itu.
2: Yeah.
6: Jadi karena itu di BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values, nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara kita nggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, oh cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius, negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beraku beragama, pertama ya jangan korupsi,
2: betul? Ya,
6: setuju, ya. Gitu kan? Ya nggak boleh, nggak boleh bikin hoax ya.
2: Ya.
6: Dalam konteks di digital, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
2: Ya.
6: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih saya punya di kita di BPIP sudah buat semacam apa panduan sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
2: Yeah.
6: Jadi kalau kamu mau nggak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong yang belum jelas. Yeah. Jadi pertanyaan, tanya dulu, benar nggak itu? Terus yang kedua, ada nggak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat nggak? Jadi kalau nggak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting nggak? Mendesak nggak untuk di-upload? Nah, yeah. Ini loh. Karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya. Sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila. Karena itu mari kita semua mencangkan ya, ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah, persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
2: Yeah. Kan
6: berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat,
2: yeah,
6: tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa nggak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu nggak setuju, nggak usah marah-marah, ya, nggak usah maki-maki, apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang
2: komen-komen negatif.
6: Ya, nggak usah lah. Jadi kalau mau, bikin aja konten baru yang lebih edukatif, gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, nggak usah marah gitu. Tetapi bisa nggak kita hal itu perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, karena itu nggak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anak sekalian, karena jejak digital itu nggak pernah hilang loh.
2: Betul.
6: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali. Jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeprikmanusiaan.
2: Nah, kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial itu kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan, Bu?
6: Ya, cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai melakukan menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang berbahaya. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali. Kita maknai bahwa kita berbeda-beda, kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa. Mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Yeah. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang nggak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
4: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
2: Okay.
4: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya tidak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
2: Oke. Okay.
4: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
2: Oke. Okay.
4: Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya di Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
2: Yeah.
4: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya belajar ya.
2: Yeah.
4: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
2: Nah, itu dia.
4: TikTok itu cuma beberapa menit.
2: Yeah.
4: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
2: Yeah.
4: Hanya saripatinya betul ada, tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi mengisap rokok mau.
2: Yeah.
4: Nah, atau beli sesuatu. Nah, ini nggak boleh.
2: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
4: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional bukunya banyak.
2: Yeah.
4: Ya, dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan proklamator Bung Hatta, itu ada, tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa nggak mahasiswa mencari ke situ? Atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital, terus kita nggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam, tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu, jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh.
2: Nah,
4: ini berbahaya, dia taruh lagi di dalam referensi. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah. Bumusnya melihat taringnya, saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya, baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
2: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak kayak konten-konten setengah menit itu terus kayak kalau saya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu padahal
4: pakai AI.
2: Betul.
4: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
2: Jangan jadi plagiat.
4: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus enggak apa-apa, tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, PSH, kedokteran, atau apa? Atau ngaku sebagai profesor padahal BOOMG.
2: Apa tuh?
4: BO kok.
2: Oh. Iya, baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
4: Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
2: Ya.
4: Nah, kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali nggak peduli sama agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
2: Ya.
4: Karena itu nomor satu, sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
2: Nah,
4: dia mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak.
2: Ya.
4: Apa aja contek?
6: Enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada Timur Timur sudah Timur Leste.
2: Nah,
6: itu enggak boleh.
2: Iya.
6: Karena itu belajar baca. Kalau Pancasila diagungkan, nomor satu itu dipegang.
2: Okay.
6: Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan tidak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting buat kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia nggak peduli. Bahkan diajak sama sipirnya, kamu tetap di sini Bung Vendigul. Sampai ibaratnya meringkuk. Bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
2: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan.

0: kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program ngaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang mau berbuat yang baik, kebaikan akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
1: Luar biasa ya. Nah ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
0: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak mengasuh anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
1: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
0: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy. Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
1: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya, Pak ya. Harapannya begitu. Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musdah sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
2: Nah, sebetulnya nggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi, bukan hanya edukasi, juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak, itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan juga bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya, dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, cara berpahala pastinya itu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru ya, kita buatlah tutor tutor untuk pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simpel ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar misalnya, jangan ada antrian kita terabas
1: ya, tuh
2: ya jangan lah. Jadi anak-anak muda di dalam bus ini lihat dulu, kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk, kalau ada orang yang lebih senior, kalau orang yang punya penyandang disabilitas misalnya, ibu-ibu yang sedang hamil, kalian punya empati gak sih? Kalau enggak ya kalian gak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita gak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya? Nah itu loh, jadi hal yang sangat kelihatannya sepele, tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah ini kalau Anda sampaikan nanti di upload di media pun juga isi kontennya apa ya, oh ternyata cuma pamer, cuma flexing, oh itu gak ini bang.

0: bukan, kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna, ada sesuatu yang kita sampaikan melalui, jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang mengatakan karena kamu bisa bersembunyi gak kelihatan kamu siapa gitu, oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
1: Prof. Muska, karena waktunya terbatas ini, maaf sekali ya, jadi saya potong sebelum kita akhiri, mungkin closing statement singkat saja, yang pertama dari Bu Gumala, nanti ke Prof. Musda, terakhir dari Pak Setio, silakan closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
2: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etikat, sopan santun, bacaan luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
1: Insya Allah. Baik, Prof. Musda, silakan singkat saja.
0: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban, di mana kita hanya mengupload, ya hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Setio. Penutup silakan.
3: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka. Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang, rasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, kita betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya, dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat, silakan Bapak dan Ibu sebelah mana ini plakatnya. Oke, sebelah mana ini plakatnya. Maaf ya, sebentar, karena akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musda. Oh iya, sebentar Bu, ini lagi Bu. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik, langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musda. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silahkan Bu. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas, waktunya karena sudah mau ini nih, aduh. Baik, yuk kita foto bersama, 1, 2, 3.

0: terima kasih Prof. Muzia, terima kasih Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya sudah menyimak dialog Kilo Pancasila kali ini. Saya Farid Gunawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Ella.
1: Terima kasih banyak Mas Farid, dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, jelang dewan juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya.
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama dewan juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Amin ya?
2: Bukan,
1: sorry.
2: Pak Amin juga senior, Pak Amin juga senior. Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini benar-benar aku udah nonton dari zaman aku SD.
1: Oh iya? Wow.
2: Keren banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama ini dia, Sania. Mana nih Kak Sania?
1: Boleh dong.
2: Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sania. Halo. Selamat sore Kakak, boleh sama saya. Apa kabar semuanya?
3: Sehat-sehat juga ya.
2: Cantik banget ya. Kayak dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
3: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan?
1: Ketawa bohongin.
3: Kamu adik-adik aku ya.
2: Oh, dulu kan rambutnya masih apa, kribo ya namanya?
3: Afro.
2: Afro.
3: Ya. Braid itu dikepang-kepang.
2: Dikepang-kepang.
3: Satu album aku yang satu itu santai, rambutnya di kepang-kepang. Di braid. Kalau album 2 bablas di afro mama.
2: Oh ya ampun,
3: ala Om Iye ya rambutnya. Kalau album 3 cintai aku lagi lah. Ke jalan yang benar.
1: Waduh.
2: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
3: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku, suaranya penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini, mas-mas, juga bingung, aduh. Keren-keren gimana ya yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
1: Luar biasa, boleh tepuk tangan.
3: Biasanya ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya. Penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara 1-2 atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Kalaupun tidak juara 1, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
2: Itu sekalian tips juga dari Kak Sania.
3: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara 3 melulu dari dulu. Sedih ya. Piala nomor 1 enggak jadi kebanggaan, tapi ya sudah enggak apa-apa.
2: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah enggak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Sania. Ya.
3: Terima kasih.
2: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
3: Terima kasih. Ini cintai aku lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya, atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

Basi. Baiklah, untuk lagu kedua ya, sambil menunggu siapa yang akan jadi pemenangnya di Gitar Festival Indonesia, aku akan menyanyikan lagu Santai. Ada yang masih ingat lagu Santai? Yuk, mari.

0: Merci. Wuh, tepuk tangan sekali lagi untuk Sania.
1: Sania.
0: Terima kasih banyak. Silakan Kak Sania.
2: Thank you.
3: Keren-keren, luar biasa banget Kak Sania.
0: Keren ya. Walaupun lagunya santai, tapi kayaknya tegang semua di belakang
3: belum
0: peserta.
3: Belum bisa santai
0: karena belum diumumkan siapa yang jadi juara.
3: Betul ya? Banget.
0: Oke, kalau gitu sebelum kita umumkan juara Festival Gita Indonesia, kita sekarang mau ngapain dulu, Lan?
3: Nah, jadi setelah kita lihat seluruh penampilannya dari semua para finalis, kita sekarang akan menyapa dulu nih buat yang tadi hadir di acara rangkaian Festival Gita Indonesia yang dari jam 10 pagi tadi, Des.
0: Iya, nah, betul.
3: Tentunya juga yang tadi udah pada ikut coaching. Acara juga seru banget tadi.
0: Iya.
3: Ada
0: coachingnya, ada apa?
3: Ada tentang sosial media, ada tentang jamu, makanan tradisional Indonesia, dan lain-lain. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengumumkan 5 pemenang dari konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
0: Ya, kita akan umumkan ada 5 account ya ini ya.
3: Yes,
0: 5
3: betul.
0: Akun yang memenangkan Pancasila Content Challenge.
3: Betul. Kita periksa dulu deh kira-kira tadi di sini siapa yang udah bikin kontennya, mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oh, udah banyak.
0: Ada yang ikutan
3: banyak
0: bikin Pancasila Content Challenge tadi.
3: Udah pada upload ya tadi.
0: Iya, yeah. Ini kita bakal umumin ya, siap-siap ada 5 pemenang.
3: Betul.
0: Ini kayaknya yang baca namanya Ellen deh, karena agak susah di sounding namanya ya.
3: Oke, okay. Ini kayaknya karena pakai akun, kebanyakan pakai second account kali sekarang ya. Yang pertama mungkin yang kita pengen panggil ke atas panggung adalah @_KalisaFiles.
0: Iya, yeah. @_KalisaFiles.
3: Kalisa Files, ada yang punya akunnya? Ada? _ Kalisa Files? Ada?
0: Ada?
3: Oh, tuh,
0: oh ada, oke. Okay. Kemudian yang kedua langsung aja, ada siapa Lan?
3: Ada @Sasbilah_.
0: Oke, okay, dari @SaasBlh_.
3: Sasbilah_. Ada yang punya akunnya @Sasbilah_?
0: Sebelah mana?
3: Ada yang punya?
0: Boleh ke panggung?
3: Boleh naik ke atas panggung untuk akun-akun yang sudah disebutkan tadi
0: ya.
3: Oh ini, nih.
0: Oke, okay. Terus yang ketiga ada @Korui. @KOORUUI.
3: @Korui, Kurui. Ada yang punya akunnya?
0: Ya.
3: @Kurui.
0: Oke, okay.
3: Oh, oke, okay.
0: Terus coba lagi?
3: Berikutnya ada @Quinza.
0: Q-E-E-M-Z-H-A.
3: Oh ini @Quinza.
0: Oh, ya. Oke,
3: okay. Luar biasa. Terus yang kelima, Des?
0: Yang kelima ada @Klariestayang.
3: Klariestayang, siapa yang punya akun
0: akunnya @Klariestayang ada?
3: Ada yang punya? Mungkin?
0: Oh, ada, oh, oke, okay.
3: Boleh.
0: Kamu Klariestayang, aku masih old.
3: Jangan terlalu mengumbar umur gitu.
0: Dia selalu pakai kata yang ya. Yaudah, untuk apresiasi nih kepada pemenang, 5 pemenang Pancasila Content Challenge, kita akan undang kepada Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Ibu Kaisari Pita.
3: Kepada Ibu Kaisari? Oh.
0: Oke, okay. Ibu Kaisari akan memberikan apresiasi kepada 5 pemenang konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
3: Luar biasa. Aku nggak tahu ya, Des. Mereka beneran pakai akun beneran apa second account ya?
0: Ayo,
3: second account ya? Ada yang pakai second account? Kamu pakai first?
0: Pakai first account, iya.
3: Kamu pakai first? Oh, keren.
0: Kok namanya susah-susah sih, pakai first account?
3: Kamu yang Quinza ya? Oh, yang Quinza.
0: Oke. Selamat sekali lagi untuk 5 pemenang konten terbaik.
3: Luar biasa.
0: Pancasila Content Challenge.
3: Itu cowoknya satu doang, Des.
0: Iya, cowoknya tadi Korui ya, @Korui ya.
3: Korui ya, bener
0: iya.
3: Ya.
0: Lebih simpel soalnya kalau cowok kayaknya nama akunnya ya.
3: Mungkin nama aslinya dia deh.
0: Iya, kayaknya sih gitu. Oke, satu lagi. Iya, dapat apresiasi dari Pusaka Indonesia. Oke, mau foto dulu?
3: Untuk berfoto bersama.
0: Ya, foto dulu dengan Ibu Kaisari Pita. Senyum dong, 1, 2, 3.
3: Oke lagi.
0: Oke.
3: 1, 2, 3.
0: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Kaisari, silakan kembali ke tempat. Untuk para pemenang juga silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih.
3: Luar biasa, sudah ada 5 pemenang dan dari 5 akun itu sudah berhasil untuk mengupload dan juga hasilnya bagus-bagus banget pastinya.
0: Betul. Kalau gitu sekarang kita sudah sampai ke babak yang paling ditunggu-tunggu.
3: Ah, ini dia.
0: Ini adalah pengumuman dewan juri. Siapakah yang akan menjadi juara Festival Gita Indonesia?
3: Betul.
0: Kita undang ketua dewan juri untuk membacakan keputusan dewan juri kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin, MSN MA. Disilakan.

0: Oke, silakan Pak Amin. Oh, pakai standing mic katanya supaya bisa baca puisi. Maan dong, Pak, makin deg-degan pesertanya nanti. Oke, silakan Pak Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mewakili Mbak Sania dan Bung Agus. Susah sekali tadi menyuruh siapa yang mengumumkan itu, tanda bahwa kami bertiga itu dalam satu frekuensi yang sama. Boleh tepuk tangan buat Mbak Sania dan Bung Agus yang saya wakili. Terus terang, kami tidak menyangka bahwa kualitas dari para finalis ini selevel tadi. Boleh tepuk tangan. Bahkan kalau boleh saya beritahu Pak Direktur RRI, malah kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya nggak menyebut merek, tapi festival atau lomba yang sebelumnya. Terus terang, mengapa? Karena ketika dibebani membawa lagu-lagu yang berbuatan nasionalisme, Pancasila, dan lain-lain, itu pasti lebih sulit daripada membawakan lagu-lagu yang memang karakternya sudah pop. Tetapi yang terjadi adalah begitu beragam musik yang kita dengar tadi, benar gak? Ada gospel, ada EDM, electronic dance music, benar. Ada reggae, benar. Ada rock, benar. Dan seperti yang saya ekspektasi pada saat saya di masih ruang tunggu, saya berpikir apakah ada yang berani mengeluarkan spoken voice? Apakah ada yang berani nge-rap? Apakah ada yang berani nembang? Ada, bos. Ternyata ada. Gila. Makanya saya bilang bahwa mudah-mudahan talent-talent ini akan ikut di bintang radio selanjutnya, sehingga kemudian levelnya bisa semakin baik. Setuju? Oke. Beberapa peserta materi vokalnya, ya Allah, powerful banget dan matang. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Mbak Sania, juara itu terminal, bukan akhir. Mengapa? Karena kalian masih muda. You have to find your originality, because in pop industry, in pop music, we are talking about identity. Kalian harus menemukan identitas kalian, dan itu sebuah proses yang panjang. Kalian harus menemukan target marketnya apa. You have to identify your market. Marketnya apa, itu perlu diketahui. Dan perbanyak referensi, konsisten. Dan ini pesan khusus dari Mbak Sania dan Mas Agus, hindari star syndrome. Betul? Jangan somse. Jangan somse, karena ini hanya terminal, bukan akhir. Tetapi itu ada dari terutama talent-talent yang powerful banget suaranya ya. Saya nggak bisa sebut di sini, nggak enak. Tapi mohon tolong itu diolah banget, perbanyak referensi, karena at the end of the day you have to find your identity, you have to find your originality. Setuju? Okay, we start from number 5th, dari pria harapan 2, Mas Cielo. Semakin tegang. Soalnya kalau juara 2 disebut, automatically juara 1 udah ketahuan. Benar gak sih? Pulang. Nolan, jangan ya. Belum.
2: Juara dua adalah O'Hara dari Nabire. Dan juara satu adalah Izab dari Makassar. Oke, sekarang kita ke Putri. Kita ke Putri.
1: Turunin dong musiknya dikit. Oke. Jadi pas habis namanya baru dinaikin.
2: Harapan dua, Areta naik.
1: Ya, oke. Turun, turun, turun lagi. Asik. Jadi kayak ada koneksitas antara pengumuman dengan musik.
2: Harapan dua, Astrella. Juara tiga.
1: Ya, tegang dikit kan, tegang, tegang.
2: Jihan dari Semarang.
1: Mantap bos, musiknya mantap.
2: Nah,
1: kalau disebut juara dua, automatically juara satu udah ketahuan. Boleh dong, gua mainin sedikit psikologisnya. Yeah, sudah.
2: Juara dua.
1: Yang ini berapa? Yang ini siapa?

0: doain ya untuk oh? para peserta supaya kedepannya lebih baik lagi.
1: Betul.
0: Oke, okay, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja kepada pemberian plakat dan juga apresiasi.
1: Ya.
0: Kepada juara harapan 2 putra dan putri, silakan maju ke depan untuk menerima plakat dan apresiasi yang akan diserahkan oleh Ibu Wike Dwiana, pimpinan cabang BJB Gajah Mada. Iya. Kepada Ibu Wike, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga apresiasi juara harapan 2 putra dan putri, ada Cielo dan juga Areta. Iya, tepuk tangan dong untuk juara harapan 2 putra dan putri.
1: Luar biasa.
0: Silakan berfoto bersama dulu, mungkin nanti Ibu Wike
1: dipersilakan untuk berfoto bersama. Oke. Okay. Ya.
0: Kok matching ya bajunya juara harapan 2 sama-sama ini?
1: Iya ya.
0: Ternyata.
1: Ini mereka janjian deh, Des. Iya gak sih?
0: Oke. Okay. Silakan diabadikan. Terima kasih banyak Ibu Wike. Silakan kembali ke tempat Ibu Wike.
1: Untuk selanjutnya, Des, kita akan panggilkan kepada juara harapan 1 putra dan putri untuk maju ke depan menerima plakat dan juga apresiasi.
0: Ya. Iya, ini akan diserahkan oleh
1: Direktur Sinergi for Indonesia, Bapak Bambang Indra.
0: Iya.
1: Bapak Bambang Indra.
0: Pak Bambang, sebelah mana? Oh iya,
1: oh, oke. Okay.
0: Ini adalah juara harapan 1 putra dan putri, ada Afgansyah.
1: Yes.
0: Dan juga Astrella ya, betul?
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Silakan ya. Bapak Bambang untuk memberikan apresiasi kepada harapan 1 dan harapan 1 putra dan putri.
0: Oke. Afgansyah, namanya udah penyanyi banget ya.
1: Afgan banget ya.
0: Boleh berfoto bersama dengan Pak Bambang.
1: Silakan diabadikan momennya.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Oke. Okay. Oh, oh, siapa tuh yang teriak?
1: Betul, siapa tuh?
0: Oh, di atas, di atas, di atas.
1: Oh,
0: di atas. Oke, terima kasih banyak Pak Bambang. Silakan kembali ke tempat.
1: Dan berikan sekali lagi tepuk tangan untuk harapan 1 putra dan putri.
0: Berikutnya kami mohon juara 3 putra dan putri untuk maju ke depan. Ada Brian dan juga Jihan. Ya, dan akan diserahkan plakat dan juga apresiasi oleh Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hajar Dewantoro.
1: Silakan untuk Bapak Setio.
0: Ya. Ini juara 3, ada Brian dan juga Jihan.
1: Luar biasa ya.
0: Akan diserahkan oleh Pak Setio Hajar Dewantoro. Juara 3, ini juga bajunya agak matching ya.
1: Lucu ya, merah sama pink ya.
0: Oke, okay. Silakan berfoto bersama dengan Pak Setio untuk juara 3. Oke, okay. Brian dan juga Jihan.
1: Mana pendukungnya Brian dan Jihan? Wah, rame banget, luar biasa.
0: Oke, okay, terima kasih banyak Pak Setio. Silakan kembali ke tempat.
1: Yes, dan berikutnya kita akan panggilkan kepada juara 2 putra dan putri untuk maju ke depan. Luar biasa. Dan ya, apresiasi akan diserahkan oleh Bapak Raden Ahmad Kurnia selaku Consumer Manager BSI.
0: Silakan kepada Bapak Raden Ahmad Kurnia juara 2 ya. Ini ada Ohara dan juga Kayla Rara.
1: Luar biasa. Mana pendukungnya Kayla Rara coba? Oh, banyak tuh. Mana pendukungnya Ohara? Wes. Ohara ini dari Nabire.
0: Bire.
1: Luar biasa.
0: Wow. Oke. Okay. Juara 2.
1: Untuk foto bersama Bapak Raden Ahmad Kurnia. Ya, yeah, silakan diberikan dulu momennya.
0: Boleh diabadikan teman-teman. Oke.
1: Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi.
0: Ohara dan juga Kayla Rara berhasil sudah menjadi juara dua putra dan putri Festival Gita Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Silakan kembali ke tempat. Dan berikutnya kepada juara satu putra dan putri untuk maju ke depan ada Iza dan juga Joy. Silakan.
1: Tepuk tangan
0: dong. Ini juara satunya dan kami mohon untuk maju ke depan. Kepada Ketua Dewan Pengawas LPPR RI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanta untuk menyerahkan plakat dan juga apresiasi kepada juara satu putra dan putri Festival Gita Indonesia. Juara satu nih, mana pendukungnya Joy?

0: dan juga Joy Festival Gita Indonesia 2026.
1: Luar biasa.
0: Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk juara satu. Terima kasih banyak Pak Anwar, silakan kembali ke tempat. Teman-teman juga. Ya, ini adalah juara-juara kita hari ini di Festival Gita Indonesia.
2: Tapi deh, selain dari yang sudah dibacakan tadi, kita juga masih punya satu juara lagi.
0: Yes, jadi akan ada juara favorit dari hasil vote terbanyak kira-kira yang tadi sudah dibuka ya.
2: Oh, siapa kira-kira juara favoritnya? Boleh dengar dong.
0: Siapa juara favoritnya? Elan, gak ada Elan. Elan gak ikutan.
2: Gak ada, ada gak ikutan.
0: Langsung aja kita umumkan, ini dia juara favorit yang mendapatkan jumlah vote terbanyak,
2: yes,
0: di Gita Fest RRI 2026. Dan juara favoritnya adalah 3 Jihan.
2: Selamat Jihan.
0: Silakan Jihan, boleh maju ke depan.
2: Boleh, maju lagi.
0: Ya, dan Jihan akan mendapatkan apresiasi akan diberikan oleh analis kebijakan ahli media dari BPIP kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahdiat S.Kom MMSI. Silakan maju ke depan Bapak untuk menyerahkan apresiasi kepada juara favorit. Jadi juara favorit ini diambil dari hasil vote terbanyak,
2: yes,
0: yang tadi sudah kita buka.
2: Betul banget.
0: Sampai ke 10 finalis tadi tampil.

0: sinetron terlebih dahulu.
1: Iya. Ini dia juara favorit yaitu Jihan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Aldian, silakan kembali ke tempat. Jihan juga silakan kembali ke tempat.
0: Luar biasa.
1: Ini dia 10 ya juara kita pada hari ini.
0: Betul. Dan selanjutnya Des. Aduh.
1: Apa?
0: Inilah saat yang kita tidak suka ya.
1: Apa tuh?
0: Karena kita sudah sampai ke penghujung acara ternyata Des.
1: Betul. Tapi yang pasti dari penampilan 10 peserta ya, perjalanan betul mereka ini gak hanya menghadirkan harmoni dan yes keindahan musik,
0: tapi juga mempertemukan semangat, bakat, serta kecintaan generasi muda terhadap Indonesia pastinya.
1: Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pusaka Indonesia,
0: yes,
1: Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brett, Elif, Alicia Alana, dan Radio Star Management, Hotel 88, and supported by Synergy for Indonesia.
0: Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber, para finalis, dewan juri, pendukung acara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara Festival Gita Indonesia. Semoga ajang ini menjadi inspirasi bagi lahirnya talenta bangsa yang mampu mengharumkan nama Indonesia melalui karya dan prestasi. Akhir kata saya ucapkan, saya Alanda Krisandaru pamit.
1: Saya Desi Adiana pamit.

Anda ikuti Festival Gita Indonesia, persembahan Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

teman terbaik kamu. Halo siapa Bujak Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, ada Fajar Permana Putra yang sudah hadir di studio Pro 2 FM Jakarta ya, di lantai 6 ini teman Pro 2. Sampai jam 7 malam di sore ceria. Tadi kamu sudah mendengarkan dan juga menyaksikan ya Grand Final Festival Gita Indonesia yang disiarkan langsung juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Tadi keren-keren banget para finalis ya, pengisi acara juga keren-keren, jurunya keren-keren, MC juga keren-keren. Pokoknya semuanya keren teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga buat teman Pro 2 yang mungkin baru aja gabung atau mungkin lagi kena macet, boleh di-share juga dong lagi kena macet di mana, atau mungkin juga tadi interest sama acara Gita Fest Indonesia, bisa langsung kepoin aja nanti ya postingan-postingannya di Instagramnya @rri_jakarta ya. Sekali lagi ada Fajar Permana Putra yang lanjut siaran sampai jam 7 malam di sore ceria.

105 FM Brodue Jakarta, teman terbaik kamu 17 dengan tanpa pesan terakhir. Selamat sore buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang di hati jangan lupa diajak jalan. Tapi kalau ngomongin jalan-jalan teman Brodue ya, Jakarta kan juga semakin lama semakin nyaman gitu ya buat jalan, apalagi untuk pengguna transportasi umum ya. Gue sih ngerasa kayaknya kemana-mana enak gitu ya kalau di Jakarta teman Brodue ya. Terus, ini ternyata biar makin enak lagi pastinya nanti bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun DKI Jakarta ke-26 tahun 2026. Pemprov DKI Jakarta ini menargetkan groundbreaking jembatan penghubung berbentuk cincin donat di kawasan Duku Atas tanggal 21 dan juga 22 Juni mendatang, teman-teman. Jadi itu momennya pas banget sama HUT DKI Jakarta. Dan proyek ini ternyata menjadi bagian dari upaya pengembangan kawasan transit sekaligus memperkuat konektivitas antar moda transportasi. Karena gue ngerasa di daerah Duku Atas itu tuh masih apa ya, kurang terintegrasi dengan baik gitu ya. Kalau gue mungkin naik komuter lain, terus turun pengen ke MRT, harus keluar dulu, ngetap, terus jalan lewat terowongan baru ke MRT gitu ya. Begitu juga kalau gue naik LRT. Naik LRT mau ke MRT atau ke komuter lain itu jalannya lumayan agak jauh, teman berdua. Jadi kayaknya daerah situ masih belum terintegrasi dengan baik. Bahkan harus turun dulu keluar ke jalanan raya gitu ya, supaya lu bisa naik komuter ataupun juga ke Transjakartanya lumayan jauh gitu, teman berdua. Jadi kayaknya si jembatan cincin donat ini bakal itu tadi ya, menemukan berbagai moda transportasi publik seperti MRT, LRT, KRL, dan juga Transjakarta. Jadi untuk kehadiran proyek ini juga diharapkan dapat menciptakan perpindahan antar moda yang lebih nyaman, efisien, dan juga terhubung ya. Ini kayaknya bakal menjadi jawaban untuk keresahan-keresahan warga Jakarta dan sekitarnya yang kayaknya kalau ke daerah Duku Atas, Sudirman, itu kan emang sebenarnya ada semua tuh ya, ada LRT, ada MRT, ada Transjakarta, cuma kan kurang terintegrasi teman-teman berdua. Jadi kayaknya si jembatan cincin ini bakal jadi solusinya teman-teman berdua ya. Apakah jembatan cincin donatnya dipakai gula? Pakai gula halus gitu ya donatnya?

0: Bill, kita tadi panas banget. Terus tiba-tiba jadi deres. Sekarang mencerah lagi. Kamu cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nis. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Kita kayaknya lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya normal cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Jadi kita harus makin aware nih sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.

paling cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nis. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Kebetulan kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Jadi kita harus makin aware nih sama lingkungan. Biar cuaca gak makin aman.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu Sabrina Leanor dengan sembuh kembali. Ada yang pengen sembuhnya mungkin lewat nonton konser, Cela. Nontonlah teman Pro 2 ya. Atau mungkin justru masih sedih gara-gara enggak dapat tiketnya Big Bang BTS hari ini. Karena tadi gue juga lumayan mencoba-coba ya, karena bantuin teman gue ternyata enggak bisa, susah banget teman Pro 2 ya. Nah, ada kabar baiknya nih, tapi buat para K-popers yang mungkin multi fandom ya, enggak bisa nonton BTS tapi juga mungkin pengen nonton Big Bang. Nah, tahun depan nih Big Bang bakal datang ke Jakarta tanggal 16 Januari 2027 dan Big Bang ini memang ini akhirnya resmi mengumumkan jadwal tur dunia mereka dan Jakarta masuk dalam daftar kota yang akan disambangi. Dan juga ini nanti bakal ada di Jakarta International Stadium. Mungkin bakal jadi pro kontra ya kalau Big Bang manggung di JIS. Tapi kita tunggu aja, mudah-mudahan juga nanti di tahun 2027 nanti banyak slot juga, gak cuma sehari, karena fansnya Big Bang juga banyak ya di Indonesia ya. Jadi semangat buat para fansnya Big Bang buat nabung, karena konsernya juga masih lama. Jadi kayak mudah-mudahan bisa adalah duitnya atau rezekinya juga ada ya.

0: datangnya sih? Udah mau jam 12 nih.
1: Iya nih, perut gue udah kerucuk-kerucuk nih. Kira-kira nanti menunya apa ya?
0: Lah, lu bukannya bawa bekal ya biasanya?
1: Sialan gue. Lagi pula ada MBG kan? Jadi gak perlu khawatir kalau misalnya gak bawa bekal.
0: MBG lah jadi MBG mana?
1: Real, lu seneng gak sih ada MBG? Yang gue liat-liat tuh, lu jarang banget bawa bekal. Bahkan gak pernah nih kayaknya.
0: Seneng lah. Udah lama gak ngerasain makan-makanan sehat di sekolah.
1: Gue jarang bawa bekal karena gak sempet masak kalau pagi.
0: Rumah gue jauh kan.
1: Tapi jujur ya, sejak ada MBG ini, gue jadi lebih semangat pas jam apa siang. Terus seneng juga bisa melihat teman-teman yang lain terbantu. Sama lihat guru-guru yang gak pernah marah lagi karena lihat kita tidur.
2: Program makan bergizi gratis hadir.

sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang, sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan

bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola. Di Talk Piala Dunia

0: info, yay info. Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, gue aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya?
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu, balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin, mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: For yay info.

95,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, selamat malam buat kamu yang masih terus konsen ya di 95,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada Irma di sini yang nemenin kamu ya, teman Pro 2, sampai nanti di

jam 12 malam yang pasti kita bakal seru-seruan bareng ya teman Pro 2 di hari ini ya. Buat kamu teman Pro 2, jangan lupa nanti musik live chat di pukul 21 waktu Indonesia Timur teman Pro 2 ya. Ada ini band lama teman Pro 2, jadi kamu harus nonton deh, bisa sih nonton di RRI Net teman Pro 2 musik live chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Oke teman Pro 2, masih dengan lagu-lagu yang keren banget. Biar aku juga mau nyapa nih buat teman Pro 2 yang baru aja konsen di 90,1. Selamat malam aja buat kamu yang lagi on the way manapun itu, hati-hati di jalan, hormati sesama pengguna jalan lainnya. Yes, kali ini spesial nih buat anak kota Jayapura nih. Ada satu band yang keren banget yang informasinya nih denger-denger mereka bakal mengeluarkan single terbaru teman Pro 2. Aku menyapa deh buat teman-teman dari Trips to Band. Kali ini kita dengerin lagunya ya teman Pro 2 yang berjudul Jejak Lalu.

0: Rinduku.
1: 9,1 untuk Radio FM dengan terbaik kamu, lagu dari Trips to Band, teman Radio ya. Lagu ini tuh keren banget dan aku ingat banget teman Radio ya, lagu Jejak Lalu ini adalah single perdana gitu kan, single perdana dari Trips to Band. Dan buat kamu ya teman Radio, informasi sedikit mengenai Trips to Band ya. Trips to Band ini merilis single perdananya bertajuk Jejak Lalu yang diciptakan oleh Kakak Dino, sang vokalis sekaligus gitaris Trips to ya, yang baru aja kita denger nih teman Radio ya. Lagu tersebut terinspirasi dari sebuah buku yang ditulis oleh sang drummer yakni Opik Setiawan. Hai Kakak Opik, kalau lagi denger, Kak Dino juga selamat malam nih kalau lagi denger ya. Lagu Jejak Lalu ini bercerita tentang 4 orang yang menjalin persahabatan sejak SMA di Kota Jayapura. Keempatnya bersekolah di SMA Negeri 2 Jayapura. Ini sekolah aku juga. Dan berasal dari kelas yang sama teman Produa. Berawal dari memiliki hobi di bidang musik, mereka berempat sepakat membuat band dengan nama Trips to. Nama ini diadopsi dari nama kelas mereka yaitu 3 IPS 2 yang disingkat Trips to teman Produa. Para personilnya yaitu Kakak Dino, sang vokalis sekaligus gitaris. Kemudian ada Opik pada drum, ada Kak Chandra pada keyboard, dan juga Dedi pada bass ya. Proses rekaman lagu Jejak Lalu sendiri teman Produa ini membutuhkan waktu 2 bulan dikarenakan domisili dari masing-masing personel band yang berbeda-beda ya. Satu di Spanyol, satu di Portugal. Ini karena mau Piala Dunia ya. Jadi domisilinya di masing-masing negara gitu, di masing-masing negara yang masuk ke Piala Dunia teman Produa. Bercanda ya. Karena domisili dari masing-masing personel band ini berbeda teman Produa. Dua ya kalau gak salah di Jayapura, duanya lagi ada satu di Bandung, satu di masih di Papua juga, masih di daerah Papua, tapi aku lupa teman Produa di mana tepatnya. Oh, di Nabire ya. Kalau Kakak Doni dan Kakak Chandra ini masih menetap di Kota Jayapura, sedangkan Kak Opik ini berdomisili di Bandung dan Kakak Dedi di Nabire. Dan tentunya proses dari pembuatan lagu ini dilakukan di studio Bandung, sedangkan untuk track vokalnya dilakukan di World Studio Recording. Untuk gitar, bass, dan keyboard sendiri dilakukan secara home recording teman Produa. Dan pengerjaan materi lagu terkait isian string untuk mempermanis lagu dibantu oleh Iksan Rizaldi. Sedangkan untuk recording engineering-nya di Studio 12 Bandung. Lagu Jejak Lalu teman Produa kini sudah bisa didengarkan di berbagai platform musik digital. Dan ini merupakan single perdana di tahun 2024 teman Produa. Ini kayaknya mereka tiap tahun ya, tiap tahun tuh ada single terus album gitu ya. Ini yang di tahun 2024 merupakan single perdana dari Trips to Jejak Lalu. Teman Produa juga bisa request di Produa Jayapura, atau kalau bisa langsung aja dengerin di platform musik digital gitu kan, atau kamu bisa langsung nonton musik videonya di kanal YouTube Trips to Band Official teman Produa. Dan melangkah lagi ke ini, aku memutarkan lagu-lagu dari Trips to Band karena informasinya gitu tadi ya teman Produa, mereka ini bakal mengeluarkan single terbaru yang pasti single terbarunya lagi digarap, belum boleh dikasih tahu dulu ya, belum boleh diputarin, alias mungkin masih ada sedikit perbaikan begitu di lagu-lagu yang baru ya teman Produa. Jadi kita tahunnya, kalau tadi udah ada Jejak Lalu dari Trips to Band merupakan single perdana di tahun 2024. Nah ini masih single juga teman Produa, ini di tahun 2025. Nah kali ini nuansa dari lagunya sendiri agak sedikit berbeda begitu dari yang Jejak Lalu. Spesial aja buat teman Produa ini lebih asik gitu, lebih ngerok banget gitu kan. Ada Trips to Band, judul lagunya kali ini,

Balik lagi bareng aku Irma, teman Pradua. Lagu dari Trips to the Band, teman Pradua. Untuk nih sahabat, kalau tadi yang pertama Jejak Lalu di tahun 2024, kali ini yang barusan aja kita dengarkan lagunya Trips to, judulnya Untukmu Sahabat, teman Pradua. Ini merupakan single di tahun 2025, teman Pradua ya, karena sebelumnya sukses dengan single pertama Jejak Lalu di tahun 2024. Grup musik Trips tuh kembali mengeluarkan karyanya di tahun 2025 kemarin ya, teman Pradua. Ini launchingnya di Pradua juga pada pertengahan Februari tahun 2025. Untuk Mu Sahabat ya. Lagu Untuk Mu Sahabat ini menjadi single kedua Trips tuh yang diciptakan oleh Kakak Dino. Vokalis sekaligus gitaris Trips to Band, teman Pradua. Ini dia karena zodiaknya kalau nggak salah Leo ya, jadi semuanya dikerjain ya. Lagu ini merupakan book soundtrack dari novel Ada Musik di Sekolah. Aku taunya ada hantu di sekolah. Tapi beda ya, beda sekarang hantunya banyak banget. Jangan dong, serem. Dan yang pasti teman Pradua yang spesial banget, lagu ini kan merupakan soundtrack dari novel Ada Musik di Sekolah. Dan yang menjadi penulisnya adalah Kakak Opik Setiawan, yaitu drummer dari Trips to Band. Udah pintar main musik, terus jadi penulis juga. Wah, keren banget nih Kakak Opik ya. Di lagu Untukmu Sahabat ini, teman Pradua, Trips tuh masih mengangkat tema persahabatan, yakni menghadirkan lirik yang kuat dengan aransemen musik pop modern yang ceria. Trips tuh adalah salah satu band yang banyak mengadopsi referensi musik. Kalau misalnya didengar, teman Pradua, lagu ini sedikit terinspirasi dari Siloam Seven, Dewa 19, Five Minutes gitu kan. Nah, ngomongin soal Siloam Seven, teman Pradua, nanti di jam 9 malam Musik Live Chat tabunya adalah Siloam Seven, teman Pradua. Dan balik lagi nih tentang lagu Untukmu Sahabat, teman Pradua. Dalam lagu ini Dino menggambarkan secara utuh mengenai kenangan dan harapannya terkait persahabatan, bahwa sahabat yang selalu hadir dalam berbagai aspek kehidupan patut disyukuri. Bener banget. Apalagi kan kalau nyari musuh kan gampang ya Wak, tapi kalau nyari sahabat, aduh susah ampun. Susah banget gitu maksud aku ya. Dan lagu ini juga terinspirasi berdasarkan pengalaman pribadi Kakak Dino yang tumbuh berkembang bersama sahabat-sahabat Trips tuh. Jadi pondasi pertemanan Trips tuh terbilang kokoh banget nih. Bahkan di musim tersulit sekalipun, luar biasa ya. Jarang-jarang loh ya, udah berapa puluh tahun kalian berteman dari SMA, kalau sekarang udah di tahun 2020-an udah 20 tahun lebih ya. Sukses terus dia buat Trips tuh. Dan lagu ini juga menceritakan bagaimana sih hidup bisa berubah ke jalan berbeda, termasuk bertemu dengan orang-orang baru, masuk ke lingkungan pertemanan baru, hingga menikah dan berkeluarga. Terkadang kan gitu ya teman-teman ya, kalau kita punya sahabat gitu kan, ya mungkin gak selamanya 24 jam bareng ya. Karena kan kualitas berteman dan bersahabat gitu kan gak dilihat dari tiap saat dia nemenin kita gitu kan, teman Pradua ya. Karena ujung-ujungnya pasti kan kita juga akan sendiri-sendiri dengan keluarga kecil kita gitu ya. Tapi yang keren ya teman-teman dari Trips to Band ini, sesuai dengan lagunya Untuk Bersahabat, selalu ada gitu, ada waktu bersama. Bandnya aja masih ada sampai sekarang ya. Pada akhirnya persahabatan ini tetap tumbuh dan bertahan, tidak berubah. Sejak kali pertama menjalin persahabatan duo 24 tahun silam, ini di tahun 2025, berarti kalau sekarang 25 tahun silam ya teman Pradua. Dan Trips to Band juga berharap penikmat musik bisa terus menantikan karya-karya terbaru dari Trips to Band. Pas banget teman Pradua, aku baru dapat informasi. Kali ini informasinya bukan hoax, ini informasi benar. Karena baru aja di WhatsApp sama Kakak Dino, katanya
udah mulai nih, udah mulai single terbarunya bakal keluar entah di bulan ini atau bulan depan. Nanti bakal dikasih tahu karena masih rahasia. Mungkin lagi fokus sama Piala Dunia ya. Dukung Spanyol kata Kak Dino. Jadi ditunggu aja teman Prodia ya. Dan sempat ngobrol juga, sempat berkomunikasi juga nih sama Kakak Dino ya, terkait dengan single terbaru mereka nanti di tahun 2026 teman Prodia. Ini boleh gak sih di spill judulnya Kakak Dino kalau boleh? Pokoknya ada deh. Ini kalau duluan saya tadi kan pertama pop ya, terus ini agak sedikit ceria begitu karena terinspirasi dari Silon Seven Dewa 19. Nah, kalau di lagu single yang ketiga ini teman Prodia di tahun 2026 ini aku kasih bocorannya, ini ada sedikit rapnya. Jadi penasaran nih dia duetnya sama siapa nih. Judulnya boleh gak disebutin? Oh boleh katanya. Judulnya ini judulnya Maafkan. Oh iya benar, maafkan. Karena kan kita baru ini ya, lebaran kemarin, lebaran haji juga, jadi saling memaafkan. Oke, teman Prodia pokoknya ditunggu aja Kakak Dino dan juga teman-teman Trips tuh ya. Nanti bakal main ke Prodia Jayapura. Jadi kita bakal mengupas tuntas begitu ya, seperti apa keseruannya di single terbaru mereka yang berjudul

single terbaru Trips to Band teman-teman yang akan rilis di tahun 2026 ini ya. Ini memang sangat dinanti-nantikan oleh penikmat musik yang ada di kota Jayapura ya. Karena memang mereka tuh harus ini ya, harus mengeluarkan, nah, karena ada kontrak juga, ada kontrak

ingat masih punya kontrak 4 single pada label gitu kan teman Pro 2. Jadi ya gitu deh. Jadi harus diselesaikan satu persatu ya. Ditunggu aja teman Pro 2 ya, lagu dari Trips to Band nanti, single terbarunya mereka berjudul Maafkan. Jadi penasaran, belum bisa dibocorin. Jadi ditungguin aja teman Pro 2. Kamu juga bisa request lagu Trips to Band di Pro 2 Jayapura, Jejak Lalu untuk Sahabat. Boleh banget teman Pro 2 di program Kaula Muda, ataupun kamu bisa request juga lewat Instagram Pro 2 Jayapura, langsung aja DM ke kita gitu kan. Dan kamu juga bisa mendengarkan lagu-lagu Trips to Band di semua platform musik yang ada di HP kamu teman Pro 2. Ada di Spotify, ada di iTunes, ada di ya banyak lah ya, di Pro 2 juga ada. Kalau kamu mau lihat keseruan musik videonya, kamu bisa aja langsung ke kanal YouTube-nya teman Pro 2, bisa melihat di situ ya, bisa melihat keseruan dari musik video Trips to Band. Kemarin terakhir tuh syutingnya di ini ya, syutingnya di sekolah mereka di SMA Negeri 2 Jayapura tuh ya. Jadi gimana ya, gimana dengan situasi di sana gitu kan, pasti seru ya. Jadi buat kamu nih para alumni SMA Negeri 2 Jayapura yang penasaran seperti apa sih sekarang Semanda bentuknya, langsung aja tonton video musiknya Trips to Band di kanal YouTube

sekilas informasi mengenai band yang ada di Kota Jepro yang keren banget. Sukses selalu untuk kakak-kakak yang ada di Trips to Band ya. Dan yang pasti ditunggu aja kehadirannya di Prodia Jayapura. Aku bakal mewawancarai mereka ya, mengulas terus karena penasaran banget gitu kan, seperti apa, apakah musiknya ada kayak Linkin Park gitu, atau mungkin versi dangdut, atau enggak versi keroncong. Dangdut kan juga lagi keren nih sekarang kan, dangdut nge-rap ya. Oke, thank you banget buat teman Prodia yang masih terus stay tune di 90,1 Prodia FM, teman terbaik kamu. Thank you banget juga nih buat tim teknik Jayapura. Lagi pada rame nih di studio, lagi pada bingung nih mau milih ini tim negara mana ya, Piala Dunia ya. Oke, apapun negaranya jangan berkelahi ya. Yes, thank you banget buat teman-teman yang masih terus konsen di 90,1. Kali ini aku mau spesialin lagu buat kakak Dino aja deh, karena dia tuh suka banget sama Silent Seven, Dewa 19. Ini spesial buat Trips to Band juga ya. Siapa tau kan bisa ini, bisa featuring sama Silent Seven, karena udah indie juga dia kan. Memori baik.

101.2 FM, lagi yang keren banget dari Sila on Zengvu. Memang produknya memori baik ya, semoga kita selalu memorinya baik-baik aja ya, walaupun mungkin ya gitu deh. Oke deh teman produknya, masih dengan lagu-lagu yang keren banget. Kali ini aku mau nyapa buat pendengar produknya, ada kakak Ririn. Hai kakak Ririn. Kakak Ririn ini pasti lagi di mobil nih, karena dia kalau di mobil radionya 90.1 ya kan. Jangan diganti loh ya, awas kalau ganti frekuensi, kita ngambek. Nggak boleh request lagi. Selamat malam aja deh buat teman produknya yang lagi on the way kemanapun itu. Tadi aku dari rumah, dari 28 menuju ke Tasangkapura sini tuh lagi rame banget. Ini bendera Brazil lagi pada berkibar nih ya malam hari ini ya teman produknya. Kemarin tuh sempat Belanda, terus Argentina. Ini kayak Brazil nih musimnya, hari ini kayaknya bagian ini ya untuk konvoy gitu kan. Tim Brazil nih teman produknya. Wih, rame banget. Tapi teman produknya jangan ini dong ya, harus patuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengikuti kata koordinatornya ya. Iya, jangan balap-balap karena kan bisa merugikan pengguna jalan lainnya. Harus tertib ya, tertib mania, mantap. Udah pada rame juga nih di kantor nih, lagi pada sibuk ini teman produknya, lagi pada sibuk untuk memilih negara-negara mana. Ada yang nyari lewat ChatGPT, lewat Gemini ya, menanyakan kira-kira siapakah yang bakal menjadi juara di Piala Dunia tahun 2026. Karena kan 42 negara ya teman-teman produknya, sebelumnya kan 32, ini 42 negara. Dan memang agak sedikit melelahkan begitu dengan peraturan yang ada baru juga nih, peraturan-peraturan dari FIFA gitu kan, untuk di Piala Dunia 2026 ini. Pasti seru banget. Kalau aku udah pasti, aku selalu bilang aku pilih Portugal. Banyak yang bilang, ah ikut-ikutan ini nih, ikut-ikutan fansnya Cristiano Ronaldo. Emang aku ngefans banget sama dia. Sebetulnya aku pilih Italia sih, tapi kan karena tidak masuk ya, jadi aku pilih Portugal. Begitu. Selamat malam nih anak-anak Brazil yang baru lewat. Anak-anak Argentina selamat malam. Anak-anak Jerman selamat malam juga ya. Jadi kalau aku tuh kan bercanda-bercanda gitu di kantor ya teman produknya. Jadi kalau sampai Portugal menang, aku mau menari waka-waka hehe selama 1 bulan. Lagunya Shakira tuh yang fenomenal banget ya, anthem dari Piala Dunia. Yes, tapi aku gak akan puterin lagunya sekarang karena kakak Ririn mau request lagunya Silon Seven. Judulnya Sahabat Sejati, di spesialin aja buat Sila Gang yang ada di kota Jayapura. Selamat malam. Dan buat kamu jangan pindahin frekuensi kamu, karena nanti di jam 9 malam bakal ada Silo on 7 Musik Live Chat langsung dari Pro 2 Jakarta.

bilang 2,1 Pradio FM, teman terbaik kamu. Itu dia ya, lagu spesial buat kakak Ririn, teman Pradio. Ini ada lagi yang request. Wah, ini kayaknya demam Silon Seven nih, langsung menggelegar malam hari ini. Jangan lupa teman Pradio, nanti di pukul 21 alias di jam 9 malam, Pradio Jayapura bakal merilai langsung Pradio Jakarta untuk biarkan langsung musik live chat dan narasumber, iceleh narasumber resmi amat ibu. Musisinya adalah Silon Seven, teman Pradio. Request lagi Silon Seven dari Tamara yang ada di Solo, Jawa Tengah ya, Solo ya. Selamat malam Kak Yurma, aku request lagunya Silon Seven, tapi yang nyanyiin Piwi Gaskin featuring Tuan 13, judulnya Dan. Spesial banget buat teman Pradio, dan salam kangen aja buat keluarga yang ada di Kota Jayapura. Oke, Dan Pradio S.

Open Radio itu dia ya, lagu dari Silalu Seven nih judulnya. Ini kalau iya benar lagu dari Silalu Seven dibawain ulang oleh Pinky Gaskin featuring Tuan 13 ya judulnya Dan. Nah ini diganggu nih sama Dedi nih teman-teman dari Paskibra nih. Teman Pro 2 jangan lupa ya. Nanti besok juga aku bakal ngobrol bareng ya. Nanti besok aku bakal ngobrol bareng bersama dengan teman-teman dari Paskibraka Kota Jayapura, teman Pro 2 ya. Dan yang pasti keren banget di pukul 16.30 ya besok. Pengen tahu banget mereka akan menuju ke istana. Seperti apa kah? Ke istana ngapain teman Pro 2 ya? Jadi tungguin besok. Aku ngobrol bersama dengan adik-adik Paskibraka Kota Jayapura. Yes, lagu dari Pinky Gaskin teman Pro 2 ini ada requestan lagi. Nggak afdol Kak Irma kalau nggak ada film favoritnya Silon Seven. Oke, dikasih malam ini teman Pro 2. Karena nanti di pukul 21 alias di jam 9 malam kita bakal merilai program musik live chat sampai kebolak-balik ngobrolnya nih ya. Ini banyak banget yang chat soalnya nih ya. Musik live chat langsung dari Pro 2 Jakarta dan kebetulan banget musisinya adalah musisi yang keren banget, banyak banget yang ngefans sama musisi yang satu ini, band yang satu ini, Silon Seven. Dan film favorit spesial buat kamu teman Pro 2 Sila Gang yang ada di Kota Jayapura. Film favorit dari Silon Seven.

Yes, itu dia lagu dari Silon Seven ya, film favorit. Ini kayaknya si lagi yang lagi pada ngumpul ya, selamat malam aja. Lagi pada ngumpul keluarga. Ini ada lagi satu si lagi yang udah ikutan request ya, selamat malam buat Kak Irma dari seputaran Koya Barat. Wih, selamat malam nih anak-anak Koya. Hai, apa kabar? Di Koya tuh lagi ini, lagi banyak banget coffee shop yang oke. Cuma karena kesibukan belum sempat jalan-jalan ke Koya. Ada yang punya Koya Barat nih, selamat malam aja buat Kakak Rahma. Request lagu Silon Seven yang judulnya Hari Bersamanya, spesial banget nih buat fansnya Argentina. Selamat malam. Oke deh, langsung aja Silon Seven, Hari Bersamanya.

teman-teman Prodi, hari bersamanya spesial banget buat Kakak Rahma yang ada di seputaran Koya Barat sana ya. Selamat malam aja fans dari Argentina untuk Piala Dunia 2026. Selamat malam juga nih buat Kakak Boboho ya. Selamat beraktivitas. Udah pada beli ini, beli kopi katanya, mau begadang, beli kopi, beli cemilan, cipulu, cebelas ya. Dan masih dengan lagunya Slam Seven, kali ini yang bawa itu, yang menyanyikan ada Lomba Sihir, teman berdua. Lagu ini di request sama Kakak Sena. Selamat malam aja Kakak Sena yang ada di Dok 5. Di Dok 5, anak-anak Dok. Anak-anak Dok, selamat malam. Request lagunya Slam Seven juga Kak, tapi kali ini yang nyanyiin Lomba Sihir, judulnya Melompat Lebih Tinggi. Spesial buat teman Pro 2, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.

pindahin frekuensi kamu, teman Pro 2 tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selepas yang lagu ini langsung kita menuju ke Pro 2 Jakarta untuk menyiarkan langsung musik live chat Silon 7. Burning like a 90 bright heavenly body, only music can define you, and it sounds like

0: bareng sama gue, Edita Ma.
1: Info kedua.
0: Big Bang resmi mengumumkan konser Big Bang 2026 World Tour di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2027 bertempat di Jakarta International Stadium. CIS, G-Dragon, Daesang, dan juga Taeyang siap mengobati kerinduan para penggemar lewat tur dunia pertama mereka sejak Last Dance pada tahun 2017. Sekaligus merayakan 20 tahun perjalanan grup legendaris K-pop ini.
1: Info kedua.
0: Ariana Grande berhasil mencatatkan number 1 yang ke-10 di Billboard Hot 100 berkat single terbarunya Head That I Made You Love Me. Lagu ini menjadi lagu ke-8 Ariana yang berhasil debut number 1 menyamai rekor dari Taylor Swift.
1: Info kedua.
0: Musisi Love Baroja mengumumkan sekaligus mengunggah sebuah pesan yang intinya bahwa saat ini dirinya sedang mengalami masa-masa sulit. Love akan mengambil jeda sejenak dari dunia musik dan manggung untuk menjaga kesehatan mentalnya. Dan dirinya juga mengungkapkan bahwa perjuangan dirinya dengan kesehatan mental tidak pernah menjadi rahasia dan hal itu terkenal dalam hampir setiap lagunya. Love yang sebelumnya bergabung untuk tur Halid It's Always Summer Somewhere harus membatalkan penampilannya karena

0: FM Seluruh Indonesia. Ini dia Music Project.
1: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
2: Malam Indonesia.
1: Yo.
2: Ini
1: kita berdua,
2: yeah.
1: Kita berdua di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
2: Sangat spesial. Bukan, oh, yeah. Cukup spesial.
1: Sangat-sangat spesial.
2: Sangat, ya. Spesial, bro. Karena hari ini,
1: yes,
2: adalah hari Kamis, ya?
1: Betul. Gak salah sih.
2: Iya, yeah.
1: Gak salah sih.
2: Dan kita akan kedatangan band. Menurut gua, ya, bro, dua. Ini band nomor satu Indonesia.
1: Betul. Gak diraguin lagi sih sebenarnya.
2: Gak diraguin lagi.
1: Karena udah 30 tahun berkarya,
2: yep.
1: Di dunia musik Indonesia tentunya.
2: Mm-hmm.
1: Apalagi kalau bukan
2: siapa?
1: Siapa, ayo.
2: Di baju kita udah ada.
1: Yoi,
2: Sila on Seven. Ini sudah ramai banget di Studio,
1: yes.
2: Pro 2 Jakarta, ya.
1: Betul.
2: Kurang lebih ada 79 orang.
1: Salah. 80 enggak sih
2: gini. Oh, udah 80, ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan, teman Pro 2.
1: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
2: Buat yang beruntung nanti, teman Pro 2,
1: yes.
2: Lu bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
1: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
2: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang, ya, di 0811,
1: yes, 800 105.
2: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
1: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol,
2: iya,
1: sama Sila on 7, ya.
2: Misalkan,
1: ya,
2: mau tanya Mas.
1: Betul.
2: Duta,
1: iya
2: kan, gimana nih AC Milan kok kalau lolos Liga Champion, kan itu boleh.
1: Boleh, ya? Boleh,
2: boleh,
1: bebas. Masa iya musim depan Liga Lokal.
2: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
1: Boleh.
2: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
1: Boleh, pokoknya. Ya nggak boleh nanya ke kita, ya.
2: Iya, karena kita nggak bisa jawab.
1: Betul.
2: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini, teman Pro 2.
1: Ya,
2: ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
1: Apa itu?
2: Sila on 7 dengan Tertati.
1: Alright, check it out. Beberapa yang sudah bertanya.
2: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang, ya, di 0811,
1: yes, 800 105.
2: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
1: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol,
2: iya,
1: sama Sila on 7, ya.
2: Misalkan,
1: ya,
2: mau tanya Mas.
1: Betul.
2: Duta, iya kan, gimana nih AC Milan kok kalau lolos Liga Champion, kan itu boleh.
1: Boleh. Masa iya musim depan Liga Lokal.
2: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
1: Boleh.
2: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
1: Boleh, pokoknya. Ya nggak boleh nanya ke kita, ya.
2: Iya, karena kita nggak bisa jawab.
1: Betul.
2: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini, teman Pro 2.
1: Ya,
2: ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
1: Apa itu?
2: Sila on 7 dengan Tertati.
1: Alright, check it out.

0: to MLC Music Live Chat.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
0: ding ding ding ding.
1: Ini dia Silat Seven. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Gokil.
1: Dari sudut kiri, dari sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silawan Seven.
0: Selamat malam. Waduh. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silawan Seven sudah ada nih ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua. Selama betul. Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silawan Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Apa kita mau nanya nih?
0: Iya.
1: Ini udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, dari aja. YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silawan Seven itu artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Silawan Seven ini. Gimana, Sam? Apa sih dari Silawan Seven ini? Kenapa namanya Silawan Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa?
2: Kalau Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
2: Sebenarnya kan Sila. Ya, awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sheila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Wih, Sila On Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya.
1: Tadi nanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila On Seven itu sendiri.
1: Iya.
3: Gitu. Sila King.
0: Sila King. Betul.
1: Dan Sila On Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman.
0: Betul.
1: Ya. Bukan dari Jakarta, bukan.
0: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
3: Jakarta tapi ada Jognya depannya.
0: Oh, iya. Jogjakarta, betul banget.
3: YKC nih. Kalau orang bilang.
1: YKC.
3: Yogyakarta City.
0: Hey. Tapi boleh nggak sih ceritain sedikit gitu pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
3: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari maksudnya benar-benar dari ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh, ya SD lah. Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda. Dia gitar, saya nyanyi, dia kenceng-kenceng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
3: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
3: Okay. Memang beda SD tapi satu antar jemput.
0: Okay.
3: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya. Okay. Gitu gitulah.
0: Okay.
3: SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya Silawan Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
0: Okay.
3: Jadi dia mereka bikin band, terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Kali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
2: Bayar, Pak.
3: Terus pokoknya kalau nggak salah dia tuh cerita ke temen-temennya, maksudnya kayak kalau nggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
3: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
1: Oh.
3: Nung parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku lo main band enggak ngajak aku kan. Tapi hari latihan kedua dia inilah apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku latihan. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya bandnya gak prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya vakum lah.
3: Sosokan vakum.
1: Itu masih SMP ya?
0: Masih SMP ya?
1: Masih SMP udah vakum ya? SMA.
0: Oh SMA vakum. Oh,
3: gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti.
1: Mm-hmm.
3: Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Yeah. Hmm. Ketemunya di mana Mas Bisa?
3: Eros dikenalin sama
4: temennya Sakti.
3: Ah, saudaranya Eros itu temennya Sakti.
1: Oke. Okay.
3: Terus dikenalin. Nah, kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
3: Satu band sama Ica Cikustik.
1: Oke.
3: Okay. Sama Adit Cikustik. Itu dia satu band ada namanya Dizzy lah di Jogja lumayan
1: terkenal.
3: Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin enggak kurang nyambung apa gimana enggak tahulah dia. akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan enggak nyambung juga.
0: Jadi sama aja,
3: sama aja. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke.
3: Okay. Nah, dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Itu pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namanya 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Masih ada enggak tuh Mas stikernya?
3: Ada di mana? Di paling di itu
2: di satu di udah ketempel.
3: Mini mini kompo gitu masih ada.
0: Oh, okay, wow.
3: Ah ya. Enggak tahu Genji enggak tahu mini kompo kali.
0: Jujur enggak tahu.
3: Mini kompo tuh buat sekarang kalau sekarang tuh speaker bluetooth lah.
1: Oh, ya.
3: Itu kayak CD player device buat ngeplay kalau itu sebelum CD lah itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
0: Okay.
3: Alright. Media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya.
0: Vinil.
3: Terus habis itu kaset. Terus CD. Terus apa lagi?
4: Terus ada fisiknya.
3: Ya terus
1: laser disc.
3: Ya itulah.
1: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu ya? Masih Sila Geng
3: ya, masuk di album ya? Yang masuk di album ya kita.
1: Itu paling pertama.
3: Kita pertama. Kalau Dan itu malah terakhir.
1: Okay.
3: Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Oke. Okay. Okay.
3: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuman isinya berapa lagu. Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi nggak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong ada duluan, Mas?
3: Ya, sini.
1: Iya. Yang penting ada dulu aja.
3: Yang penting ada dulu aja. Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
0: Oke. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros. Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
0: Betul.
1: Nah, ada Jangan Beritahu Nia. Ya,
3: Will Dan sebenarnya.
0: Oh, iya. Will Dan. Oh,
3: Laki-laki.
1: ada Lia, ada Ibu Linda. Ada Hailila Song ya.
0: Mm-mm.
1: Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sevia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil. Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sevia, nickname-nya gitu. Bukan real namanya Sevia, makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Okay.
4: Tapi kalau Kailila itu adikku memang.
1: Oh, Kalau perhatikan Rani kakaknya Mas Eros.
4: Oh iya iya itu kakak sepupuku.
5: Namanya perhatikan.
1: Iya iya
0: iya iya. Dipanggilnya perha dong.
1: Masakan kan. Itu kiper Bayern Munchen
0: kan. Oh iya benar, Oliver Kahn benar. Iya iya. Oke.
1: Lanjut Din.
0: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana
1: nih. Nah, ini.
0: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
3: juga nama orang itu.
0: Oh, iya beneran.
3: Sederhana. Serius. Sederhana Yawan.
0: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih. Nah, ini kan mungkin enggak tahu ya anggapan aku aja nih kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan viral. Nah, kalau Sheila on 7 gimana nih?
3: Nah, itu yang kita enggak pernah lakuin emang soalnya.
0: Oke.
3: Okay. Kita emang enggak pernah. Pokoknya kita bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
0: Oke.
3: Okay. Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, yaudah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih, bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu Sheila on 7 yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih, jadi emang validasi, nggak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya. Karena buat kita, kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah.
0: Okay.
3: Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
0: Yeah. Betul.
3: Jadi kita bangga nggak bawain lagu ini, happy nggak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita ada harapan kecil misalnya, oke orang bisa happy gak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, gak yang kayak gak pernah yang sampai sebenarnya kita gak seneng tapi terus
0: dipaksain
3: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Semua lagu Sheila on 7 yang jadi hits itu emang kita se-happy itu bikinnya dan se-happy itu bawainnya.
1: Luar biasa.
3: Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan. Waktu itu kan Sony Musik gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang oke aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya oke, ada masanya gak oke gitu. Ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau di lagu Sederhana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Sheila on 7 mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
0: Betul.
4: Sedikit.
1: Oh, sedikit. Oh. Gimana Mas? Langsung ngobris gitu.
0: Langsung ngobris.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Sheila on 7 untuk
3: ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain itu kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya Sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani Sheila on 7 berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
0: Oke.
3: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Sheila on 7 mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50 ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu, alhamdulillah terus cara kita menggunakannya dengan bijak gitu kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu itu kan pasti adalah blunder-blundernya pasti ada tapi kan Silent Seven seiring waktu juga makin dewasa, makin belajar juga kan. Yes. Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke.
3: Okay. Oke. Okay. Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya istiqomah, ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan.
1: Iya.
3: Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Yes. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu. Yang mana yang butuh, yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuh kan itu. Itu menurut kita ya, yang kita, pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi nggak mungkin itu kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
3: lirik kayak gini kan so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu.
1: Okay.
3: Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu, lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
1: Oke. Okay.
3: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
1: TikTok
3: kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
1: Benar.
3: Itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja, karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
1: Betul.
3: Itu dia.
1: Itu aja gitu.
3: Luar biasa.
1: Luar biasa.
3: Kita, ya.
0: Wejangannya luar biasa.
3: Ya itu ya karena di usia ini aja. Ya itu tadi 1920 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Mas Milano Allegri panjang ini.
0: Aduh. PR panjang sih. Mainnya di Liga
3: kalau komposisinya Milan tuh terlalu sederhana.
0: Oh, ya. Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
1: Silo on 7.
0: Alright. Sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
2: Kita udah punya Mona dari Semarang.
0: Yoi, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira.
2: Wah, Mona ini sering ya?
0: Sering ya?
3: Enggak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona ada di radio.
0: Mona ini.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
4: Terima kasih buat gue Jakarta dari Mona. Dari Mona, saya lagi Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
2: Bentar lagi pada pakai headset Mona. Bapak-bapaknya lagi pada pakai headset. Lupa.
4: Bapak-bapak.
2: Iya, jadi Mona ini Sila Geng dari Semarang.
0: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
2: Silakan Mona, mau apa yang mau ditanya?
3: Mona.
4: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
2: Mona mau nanya
3: apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau apa?
4: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Oke. Silakan.
2: Nanya-nanya.
4: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
0: Wes.
3: Oh, matur nuwun.
4: Akhirnya anak-anak saya juga suka Sela on 7.
3: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini bakat punya downline berarti. MLM.
4: Misalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sela on 7 di Semarang nih.
3: Oh, iya. Ya doain aja ya.
4: Iya, ya mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sela on 7 tahun 96. Nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
0: Oke.
3: Nasihatnya. Oke. Okay. Kowe kita pertanyaannya angel-angel.
0: Susah-susah pertanyaan kayaknya ya.
5: Eros.
4: Iya.
5: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
0: Iya, benar.
5: Ros. Buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh enggak sakit gigimu, enggak ompong.
3: Nah, berarti ini masalah fisik ini berarti. Okay. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Ya, terus perutnya enggak pegel-pegel. Itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
0: Oke.
3: Masa otot.
2: Masa otot.
0: Masa otot.
2: Masa gitu.
3: Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
0: Boleh.
2: Luar biasa. Kalau Mas Adam,
0: Mas Adam, Mas
4: Adam. Pak Adam.
6: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
4: Saya
0: sih
4: itu aja Pak
0: Gita.
6: Iya.
0: Oke.
6: 96 toh masih sekolah itu.
0: Ya. Oh ya benar.
2: 96 masih sekolah tuh Mas Ada Mona.
4: Oke.
2: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
4: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros, sama Pak Adam sekali lagi. Mungkin
3: tahun ini
4: baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
3: Iya, amin. Mudah-mudahan kesempatan ada tempatnya sesuai ya. Mudah-mudahan nyaman.
0: Amin.
4: Ya buat Pro 2 Jakarta, terima kasih banyak.
2: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
0: Thank you.
2: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
0: Ya, ada siapa tuh?
2: WhatsApp ada Nugroho Adi.
0: Oke,
2: okay, halo, itu? Saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Sila on 7 sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sila on 7 pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
0: Woi, oke.
3: Kayak MU.
0: Benar.
2: Nah, ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia.
0: Betul. Jadi
2: pertanyaan dong jagoan para personel Sila on 7 di Piala Dunia tahun ini, negara mana aja?
3: Oke.
2: Okay. Itali enggak ada nih ya?
3: Enggak ada.
0: Enggak masuk.
3: Ya Itali masih libur makanya enggak.
0: Libur. cuti.
3: Makanya nggak masuk dia.
0: Bener.
2: Apa kalau mas
5: Eros? Saya Prancis.
2: Prancis sama Prancis. Okay. Les Blue. Ya, oke.
0: Okay. Mas Duta.
2: Mas Duta.
3: Wah, saya sok sopo.
0: Yang ada aja dipilih.
3: Ya, saya ini aja lah. Apa ya? Portugal.
0: Oh, Portugal. Oke. Mas Adam.
6: Belanda.
0: Belanda.
3: Oke. Okay. Penjajah semua yang dipusat. Oh, jagoin. Portugal.
0: Bener juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
2: Iya.
0: Oke, ada siapa lagi nih?
2: Kita ada yang
6: dijajah enggak masuk ya.
2: Oke, ini
3: ya. Berarti selevel sama Italia ya.
0: Bener.
2: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
0: Banyak ini.
2: Kendari Sepia katanya. Waduh.
0: Ada dari Kupang.
2: Kapan ke Kupang, Silaun Seven?
0: Waduh.
3: Doakan
2: ya.
3: Kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
0: Yoi. Oke.
2: Ada lagi yang nanya nih, ini dia. Nah, dari siapa ini?
0: Dari Apriyatna.
2: Di Banten.
0: Yoi.
2: Nah, ini kapan ada konser tunggal lagi?
0: Okay.
3: Waduh, tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
0: Oke. Okay.
3: Belum. Pokoknya agendanya masih main festival-festival.
0: Oke. Didoakan aja nanti ya.
2: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten. Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
0: Waduh.
2: Saya punya semua kaset dan CD-nya si Laun Seven. Wih, Banten.
3: Mari,
2: gimana mari. Cara menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
3: Mas Alan, silakan cerita.
5: Gimana itu ya? Lagu baik dan benar gimana ya?
2: Lagu
5: gak
2: baik.
5: Gak ada itu lagu.
2: Mungkin lagu-lagu kayak si Laun Seven mungkin yang baik dan benar.
3: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
0: Betul.
3: Baik kan relatif. Nah, gimana rasanya bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya.
5: Gini sih ya kan setiap orang tiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
0: Betul.
5: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu, jangan cuma Cilawan Seven aja,
0: semua harus
5: dengerin.
0: Betul. Okay.
5: Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
0: Oke. Benar.
2: Satu lagi.
0: Oke, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih. Katanya mau tanya, apakah Silaun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta? Nah, tuh.
3: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Enggak. Yang emosi manajer.
0: Iya, bener.
2: Pak manajer agak sedikit.
3: Dengan mengawali sebuah masalah.
0: Iya bener.
3: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
0: Oke, gitu aja. Ya.
2: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
0: Nah itu dia.
3: Ya, tadi saya bilang gitu nanti langsung ceting,
0: langsung rame ini.
3: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
2: Oke saya itu. Eh tapi by the way abis ini kita bakal dengerin si Laun Seven ngejreng.
0: Yoi.
2: Oke. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari si Laun Seven, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi taruh di MLC Music Live Chat.
2: Let's go.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on 7.
1: Yeay. Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: Sila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo,
1: ya. Kita langsungin aja gitu ya.
0: Yo, langsung aja digaskan enggak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sila on 7.
3: Oke. Ada request? Enggak. Oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
0: Waduh. Nah,
1: hujan turun ya. Nih, hujan turun.
2: Ingin
1: pulang katanya. Apa nih, kamus hidupku.
0: Waduh.
1: Kamus hidupku.
0: Itu ada lagi. Lagu ini sulit itu. Sulit titik.
1: Kamus hidupku, Mas Adam lawak mulu.
0: Ah iya. Itu.
1: Hujan turun gimana? Hujan turun.
3: Lagi.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Arab lagu apa?
3: Kui.
0: Apa terserah. Cek.
1: Si.
0: Tak kealan lo.
3: Bisa lah kan gelar rupanya.
4: Lagu desa apa mas?
0: Oh, bisa.
1: Bisa. Hujan turun.
0: Tak akan ku halangi.
3: Ya,
0: apa kare?

0: Bapak-bapak sudah siap? Siap.
1: Yo.
0: Ini dia hujan turun.

0: Alhamdulillah.
1: Gimana? Gimana? Gimana teman-teman? Gimana? Gimana teman-teman? Sudah?
2: Sudah?
1: Sudah? Cukup?
2: Lagi? Lagi? Oh lagi? Oke.
3: Satu lagi ya?
1: Satu lagi. Lagu apa? Lagu apa?
3: Hah? Wah, Riki.
4: Yang terlewatkan.
1: Sederhana.
5: Yang terlewatkan.
1: Yang terlewatkan.
3: Ya boleh, yang terlewatkan. Tapi pada nyanyi ya.
1: Yo,
2: let's go.
1: Yo, yang terlewatkan pada nyanyi. Ayo, supporter. Dari RRI.
3: Masuk aja.
1: Ayo. Dia telah berdiri. Oh bukan. Oh,
2: bukan ya.
1: Beda.
3: Coba lagi.
1: Maaf.
3: Jangan lagi.
1: Lucu terus.
4: Apa lagi ya? Dari game
1: Frank. Oh iya. Ku ambil gitar.
3: Nah, bisa juga tuh. Bisa itu juga. Kata bisa terucap.
1: Ini warna-warni RRI sampai mana?
3: Sudah nih.
1: Oke, sudah siap nyanyi bersama-sama teman-teman. Yo, silakan Seven yang terlewatkan.

10,1 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih dengan Irma di sini ya, balik lagi ke Pro 2 Jayapura. Nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 malam. Dan tadi kamu baru aja menyimak langsung musik live chat dari Pro 2 Jakarta. Keren banget ya Silon Seven ya. Wow, denger suaranya Duta di studio sini tuh rasanya langsung pengen banget ketemu, tapi ya jauh ya. Oke, teman Pro 2 masih dengan lagu-lagu yang keren banget nih menemani aktivitas kamu malam ini yang lagi di mobil. Selamat malam aja yang lagi berkendara ya. Hati-hati di jalan, hormati sesama pengguna jalan lainnya. Yang on the way pula yang udah capek banget ya, pelan-pelan aja bawa mobilnya. Yang udah di rumah nih, atau mungkin lagi di kamar sendirian sambil dengerin Pro 2 ya, selamat malam aja buat kamu teman Pro 2. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang udah disiapin nih untuk menemani malam hari kamu teman Pro 2. Yes, kita lanjut masih dengan lagu dari negeri sendiri teman Pro 2. Kali ini ada lagu kemenangan dari Indonesian Idol teman Pro 2, spesial buat teman Pro 2 dari Nicky Baker featuring Andy Rian.

0: by Foyer Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu? Coba nanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal? Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong. FYI, Foyer Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Hi, foyer info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu?
1: Ngantuk banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa? Aduh,
1: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI, foyer info.

kami ini akan terjadi pergeseran konsumsi usai kenaikan harga Pertamax yang ditetapkan menjadi

dengan laporan dari mancanegara. Di kesempatan berikutnya kita beralih ke informasi olahraga terlebih dahulu. Mana sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti kejuaraan renang perairan terbuka atau Ocean Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Kabupaten Batu, Bali. Ketua Harian PB Aquatik Indonesia, Harlin Erlianto Raharjo, mengatakan negara peserta bertambah dari awalnya 17 negara.

Beralih ke informasi mancanegara, di mana kedutaan besar Amerika Serikat menggelar perayaan hari kemerdekaan ke-250 malam. Laporannya langsung disampaikan.

berita-berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X.

Tepat hari ini, 11 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan penuh

0: pertandingan tersebut dilangsungkan pada hari pertama turnamen sebagai penanda bergulirnya pesta sepak bola terakbar olahraga Olimpiade. Kami hadirkan perbincangan bersama dengan pelatih sepak bola Opan Lau.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam.
0: Ya. Bung Opan, gimana pertandingan di awal ini kita akan disuguhkan tuan rumah gitu ya, Meksiko versus Afrika Selatan nanti lebih dekat. Peluangnya bagaimana ya, tuan rumah?
2: Ya, ini lumayan benar. Nah,

Afrika di 60 atau seperti apa?

tentang itu sangat

anak mati dan sebagai calon anak itu.

Selatan ini juga kan jadi tantangan tersendiri bagi Afrika Selatan ya.

0: Nah, jadi risiko adalah sebuah kecepatan yang bulat dan kata kata yang sekarang jadi di bahwa kita terapkan juga memberikan kejutan dalam SDG apalagi itu bisa main mereka dan sebagainya aman banyak yang terapkan yang
1: banyak lagi, ada tubuh, dia cerita juga banyak lain, nah.

banget. Jalan-jalan.

bola. Menanam itu dalam bonus. Ya, di mata mereka kita mata itu tahu dan kita bisa ekstra. Jadi di mata mereka dia

Gracias.

0: pendengar boleh ya, kumapan ya bergabung.
1: Boleh,
0: selamat
1: boleh.
0: Kita pendengar, silakan anda yang bergabung dalam perbincangan kita pada malam hari ini, dua laga awal di Piala Dunia 2026 ya.

only thing I am.

gimana tentang olahraga? Biasanya Pak Andi ini ada ini nih pengapa nih prediksinya.

0: Pak D ya. Ya, Pak Andi di Bengkulu Utara, saya menuju ke Aceh, ini ada Pak Adi. Pak Adi, selamat malam, salam olahraga. Gimana Pak Adi?
1: Yeah.

0: ya langsung sengit gitu ya.
1: Arhan,
0: ya. Nanti kita boleh nanti kita gantung-gantung lagi ya kapan waktu ya, untuk kapan ya, untuk Piala Dunia Terakhir.
1: Ayo
0: ya, luar biasa. Terima kasih, selamat malam, salam olahraga Bung Abang.
1: Olahraga.
0: Ya. Dengan pemerhati sepak bola Opan Lamara, ini berbincang-bincang.

penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk data stunting yang lebih presis. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Sesmen Lembaga yang juga Pusat Utama BKKBN Budi Setiono menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis data presisi

mengakibatkan kesalahan sistem komputer dalam proses hasil air, menyebabkan puluhan ribu peserta di seluruh dunia pada periode 2023-2025 menerima nilai yang tidak akurat. Peserta yang terdampak salah sistem itu termasuk mereka yang

Beralih ke informasi olahraga, ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari menegaskan tekad meningkatkan pencapaian dalam Australian Open 2026 setelah musim lalu finish sebagai runner-up. Ananda Trias menjaga peluang tersebut setelah melaju ke perempat final dalam mengalahkan Polina Petrova yaitu Yekaterina dengan 21-19 pada babak 16 besar di Queen Center Olympic Boulevard Sydney. Menangkan dua game langsung atas Petrova, Yekaterina menunjukkan kesiapan Ananda Trias dalam menghadapi pasangan Ukraina tersebut. Berbeda dengan pertemuan pertama mereka di All England, ketiga harus menang melalui rubber game yang ketat 16-21, 21-15, 21-19. Kali ini Ananda Trias kontrol pertandingan sejak awal.

that

system.

akankah sebagai cuma Korea Selatan?

selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter.

ternyata Anda masih setia bersama.

jangan lupa juga untuk dini hari nanti kami akan hadirkan pendatang apa dan juga pembukaan piala dunia untuk pertandingan atau laga awal piala dunia.

pendengar, saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1980.

agar Kementerian UMKM mendapatkan dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI

dari Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA.

Tentara Nasional Indonesia atau TNI menggelar nobar bareng atau nobar kebangsaan Piala Dunia 2020. Kegiatan berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut dilaksanakan mulai 11 Juni hingga 19 Juni 2026. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan di satuan jajaran TNI. Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan kegiatan melibatkan seluruh satuan. Pelaksanaan mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Nobar kebangsaan digelar oleh Kodam, Koarmada, dan Kodaeram. Kegiatan melibatkan Korem, Kodim, Lanal, serta Lan. Tiga berita tersebut bisa Anda dapat

masyarakat Indonesia, masyarakat

gambar lagi informasi lain yang bukan karena PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporan yang disampaikan

18 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info haji

transportasi, mari kita dukung favorit.

Sound.

kali ini diamanahkan kepada LPPR RI sebagai percetakan untuk audio, di mana kita juga akan biarkan secara langsung dan nanti melakukan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City, yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Yuna Elia dan

kan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang. Namun kali ini tampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia lebih eksklusif, lebih mengena kepada negara-negara kecil. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika,

langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan stadion Azteca ini juga kapasitas

Pemuda antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juni waktu Amerika Serikat akan digelar di Grand Prix.

perwakilannya hanya sedikit. Biasanya Asia hanya 8

Indonesia yang diharapkan dengan generasi emas kita harusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi dan kemarin juga kita kalah saing dengan

pengen tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat. Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapat pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya,

Kegiatan Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 100%.
1: Kasian banget dia.
2: Indonesia.
0: Siapa?
1: Ini teman Facebook aku.
2: Hobi berbelanja.
1: Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, nggak ada yang jenguk.
2: Jakarta termasuk kota dengan jumlah.
0: Padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
1: Buat kamu. Hei, followers Twitternya juga.
2: Untuk berbelanja.
1: Malah udah ribuan kak.
2: Menjelajahi Jakarta.
0: Terus kamu nggak jenguk dia?
2: Sebagai kota.
0: Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah ribuan sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini di

masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi

0: Yes, mantep.
1: Hey.
0: Ya. Latihan band yuk.
1: Ayo, tapi bentar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
0: Cari sesuatu apaan sih lu, ah? Cari apaan?
1: Tadi dulu sebentar.
0: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
1: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Lapar banget. Gue cari makanan dulu ya.
0: Gue pikir itu suara ringtone handphone yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak apa?
1: Boleh.
0: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun, menurut Shanna Aburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
1: Wah, gitu tuh ternyata. Tapi gue gak jadi makan deh. Biarin aja, lapar terus.
0: Ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
1: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara. Mungkin kita ingin terus main, tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika

bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Pol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Lalu RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu

0: gak seberang, Pak.
1: Aku jadi takut naik pesawat, ini sih.
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang?
2: Mau tahu? Begini ceritanya.
0: Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear, ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: Pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih, selama perubahan itu membawa ke hal positif.

bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Pol Piala Dunia, VAR, Visual Assistant.

0: KPI, Foyer Info. Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jangan licin loh.
1: Kayaknya percaya aja lu.
0: Nih habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
1: Sudah terbiasa ikut F1.
0: Ya udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
1: Pengen apa, nanti ya?
0: Bukan, mau lihat pelangi.
1: Oh, ini ada pelangi?
0: Nah itu.
1: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
0: Sebenarnya warnanya banyak.
1: Ah, masa sih?
0: Iya.
1: Iya.
0: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
1: Masa sih ada ceritanya?
0: Ada.
1: Oh.
0: Begini ceritanya.
1: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
1: Oh.
0: Dah, yuk lanjut lagi yuk.
1: Ayo, pakai helmnya.
0: Belum tadi naik mobil tau.
1: FYI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store.

tidak? Lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Νίκητα. Τα Μούκητα.
1: Τα Μούκητα.
0: Τα Μούκητα.
1: Τα Μούκητα.
0: Siaran berjaringan Pluto FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Produa FM Jayapura, Biak, Serwi, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Kamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Pol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Lalu RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu.

0: es krim, es krim. Es krimnya, Bu, es krim.
1: Bang, bang, es krim, sini, Bang.
0: Neng, es krim, Neng.
1: Iya, masa rendang, oh siapa?
0: Si Neng bisa aja, mau rasa apa nih?
1: Moka.
0: Moka.
1: Ada nggak?
0: Ada, Neng, ada.
1: Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
0: Ya, salah ya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
1: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
0: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
1: Saya kasih tahu ya, Bang.
0: Iya, iya, iya.
1: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Oh enggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
0: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buat Abang, Neng.
1: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang, kalau gitu es krimnya gratis ya.
0: Ya, sini tega.